0: "Ya Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi.
1: "Begini Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru.
0: Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik Abi."
1: "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap.
0: "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup Abi, dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut," sang guru memotong cerita Abdullah.
1: "Sekarang coba jawab, kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?"
0: "Ya, dia berkhianat Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah.
1: "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri."
0: "Alhamdulillah sudah Abi. Insyaallah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin.
1: "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia."
0: "Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah.
1: "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
0: "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru.
1: "Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang."
0: "Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu," sang guru menyindir.
1: "Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik."
0: "Alhamdulillah, masih ingat Abi," jawab Abdullah semakin terpojok.
1: "Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan

0: bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasul-Nya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
2: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya.

0: كافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

terjadi bahwa seorang istri terpaksa melakukan penyimpangan, yaitu berhutang tanpa sepengetahuan suami untuk menambah belanja keluarga karena uang belanja yang diberikan suami sangat tidak cukup. Hutangnya itu pun semakin membesar hingga akhirnya dia tidak mampu membayar. Ketika orang bertanya kenapa sampai nekat melakukan perbuatan seperti itu, dia menjawab, "Suami saya cukup kaya, tetapi dia tidak pernah cukup memberi belanja keluarga." Rasulullah sangat mencela para suami yang tidak memenuhi belanja keluarga, padahal dia mampu. Dalam riwayat Tabrani, beliau bersabda, "Seburuk-buruk manusia ialah orang yang membuat sempit belanja atas keluarganya."

0: Dalam buku Kisah Para Nabi, diceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam bertemu dengan menantunya, yaitu istri Nabi Ismail. Ketika itu, Ismail tidak di rumah. Menantunya itu ternyata berbudi kasar. Dia menerima mertuanya secara tidak sopan. Lalu dengan bahasa sindiran, Nabi Ibrahim menyampaikan pesan kepada Ismail. Maksudnya, dia tidak cocok dengan menantunya. Ismail kemudian menceraikannya. Tak berapa lama, Ismail menikah lagi dengan wanita lain. Ibrahim menemuinya, dan ternyata menantu barunya itu sopan dan sangat hormat kepadanya. Nabi Ibrahim berpesan kepada anaknya bahwa dia merasa cocok dengan menantu barunya. Dia berpesan pada Ismail agar tidak dicerai. Ismail pun tidak menceraikannya. Sungguh, begitu baktinya Ismail kepada orang tuanya, sehingga istri yang tidak bakti kepada mertuanya pun diceraikannya. Di zaman sekarang, banyak orang memilih setia kepada istrinya daripada setia terhadap orang tuanya. Bahkan, rela meninggalkan orang tuanya itu. Padahal, perlakuan menantunya amat menyakitkan mertuanya.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi masih kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Menantikan halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Betraman Banda Aceh. Kesempatan pagi hari ini pendengar di edisi Jumat 8 Mei 2026.

Pendengar, Anda masih bersama Prosate RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi, persembahan Ya Habibal Kholbi, menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, kita masih menantikan Halaqah Subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di edisi hari ini.

Sidang jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dimanapun kiranya berada. Sambil berniat itikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Tengku Haji Mursalin Basyah LCMA. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudah, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد، اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah selanjutnya, hikmah ke-122. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, naf'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, Allahumma amin. Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqa wa bi awsafi 'ubudiyyatika mutahaqqiqa. Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqa. Terpautlah engkau dengan sifat-sifat rububiyahnya Allah. Dan wujudkanlah sifat-sifat ubudiyahmu. Kita ulangi. Terpautlah engkau dengan sifat-sifat rububiyahnya Allah, dengan sifat-sifat ketuhanannya Allah, dan wujudkan olehmu akan sifat-sifat ubudiyahmu. Jadi hikmah ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa baru kita dapat menunjukkan hakikat ubudiyah kita, baru kita dapat menghasilkan sifat-sifat ubudiyah kita dengan kita setelah kita terpaut dengan sifat-sifat rububiyah atau sifat-sifat ketuhanan Allah dalam diri kita. Jadi sifat penghambaan diri yang memang seharusnya nampak dari kita itu baru benar-benar terwujud kalau sebelumnya kita telah memahami dan menjalankan sifat-sifat rububiyahnya Allah atau sifat-sifat ketuhanannya Allah. Nah, pertanyaannya, apa itu sifat-sifat ketuhanan Allah dan apa sifat-sifat ubudiyah kita? Di sini dijelaskan oleh Ibnu Ajibah, awsafur rububiyah ialah izzu wal kibriya'u wal 'azamatu wal ghina wal qudrah wal 'ilmu wa ghairu dhalik min awsafil kamalati allati la nihayata laha. Sifat-sifat rububiyah atau sifat-sifat ketuhanan Allah adalah al-izzu, keagungan, wal kibriya'u,
keangkuhan, wal azamatu kemuliaan, kebesaran, wal ghina, wal ghina kekayaan, wal qudrah dan kemahakuasaan, kemahamampuan untuk melakukan apapun yang ingin, yang ia inginkan, wal ilmu dan ilmu, wa ghairu dhalika dan selain daripada demikian, min awsafil kamalat dari segala sifat-sifat kesempurnaan, allati la nihayata laha yang tidak ada batas baginya. Itu sifat-sifat rububiyah. Jadi kebesaran, keagungan, kesombongan, kekayaan, kemahakayaan, kemahamampuan, kekemahkuasaan dan kemaha ilmu mengetahui, dan sifat-sifat yang lain yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Itu sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Jadi kita harus terpaut dengan sifat itu pada Allah, ya. Wa awsaful ubudiyah, dan sifat-sifat ubudiyah, sifat-sifat penghambaan, sifat seorang hamba seharusnya bagaimana? Ia adzul, penghinaan diri, kerendahan diri, wal faqr, merasa fakir, wal ajzu, kelemahan, wal da'af, ketidakberdayaan, wal jahal, kebodohan, kejahilan, wa ghairu dhalika mimma yunasibul ubudiyata minan naqais, dan sifat-sifat yang lain selain yang disebutkan tadi yang sesuai dengan kedudukan kehambaan atau penghambaan seorang hamba, minan naqais, daripada segala kekurangan atau kelemahan. Jadi itu sifat-sifat ketuhanan dan sifat-sifat ubudiyah. Nah, kemudian bagaimana maksud kita disuruh terpaut dengan sifat-sifat rububiyah, dan kemudian kita disuruh wujudkan sifat-sifat ubudiyah dalam diri kita? Wa kaifiyatu ta'alluq bi awsafil haq, dan cara terpaut dengan sifat-sifat Allah yang rububiyah tadi adalah huwa antal taji'a fi umurika ilaihi wa ta'tamida fi hawajika alaihi wa tarfudhu kulla ma siwahu wa la tara fil wujudi illa iyyah, yaitu dengan engkau berlindung, engkau bergantung dalam segala urusan-urusan hidupmu ilaihi, kepada Allah. Wa ta'tamid, dan engkau berpegang, fi hawaijika, dalam segala hajat-hajatmu, dalam segala kebutuhanmu, alaihi, kepadanya Allah. Wa tarfudhu, dan engkau mengabaikan kullama siwahu, semua selain Allah, dan engkau tidak melihat dalam wujud ini, dalam alam ini, illa iyyah, kecuali hanya Allah yang nampak saja, hanya Allah dan sifat-sifat Allah tadi. Fa idza nadarta ila izzihi wa kibriyaihi wa azamatihi ta'azzazta bihi wa lam ta'zuz bighairihi wa saghura fi 'ainika dunahu kulla syai'. Jika engkau melihat hanya kepada ketinggian kedudukan Allah, ketinggian kebesaran Allah, dan kepada kesombongan Allah, dan kepada keagungan Allah, jika engkau hanya melihat itu, maka ta'azzazta bihi, engkau juga akan dibuat oleh Allah itu agung dengan sebab Allah. Engkau akan agung dengan sebab Allah.
Walam ta'zuz bighairi, engkau tidak perlu mengagungkan diri dengan manusia. Artinya kalau kita sudah nampak kebesaran Allah, menemukan keagungan Allah, maka kita dengan sendirinya akan agung dengan Allah. Jadi anda perlu ada peraya dengan makhluk, anda perlu untuk berikan raya benar foto Sabah dengan gubernur, misalnya anda perlu benar foto Sabah dengan wali kota baru haya dayo, anda perlu yang makhluk. Tapi menyokadih kebesaran Allah, keagungan Allah, anda perlu masjid untuk peraya roh benar tamu sanding dengan tira roh orang makhluk yang karaya, anda perlu. Jadi ketika engkau melihat Allah dengan sifat kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya, maka engkau, jadi ketika sifat itu melekat dalam dirimu, dengan sendirinya engkau akan agung dengan keagungan Allah. Karena ada perlu peraya roh dengan selain Allah. Wasaghura fi ainika dunahu kullu syai, dan semua selain Allah akan kecil dalam pandanganmu. Anda perlu ni sebab dia kata menggantung dengan Allah, dengan kebesaran Allah. Anda perlu kebesaran makhluk, semua menjadi kecil. Wa idza nadarta ila wasfihi ta'ala bil ghina ta'allaqta bi ghinahu wastaghnaita amma siwahu wa lam taftaqir ila shay'in wastaghnaita bihi an kulli shay'. Dan apabila engkau melihat kepada sifat Allah yang maha kaya, ta'allaqta bi ghinahu, engkau akan terpaut, akan melekat dengan kekayaannya Allah. Wastaghnaita amma siwah, dan engkau tidak akan butuh kepada selain Allah. Jadi engkau akan cukup dengan kekayaan Allah, tidak perlu kepada selain Allah. Walam taftaqir ila syai'in, dan engkau tidak butuh lagi kepada apapun selain Allah. Wastaghnaita bihi, dan engkau mencukupkan dirimu dengan Allah. An kulli syai', daripada semua selain Allah. Tapi sifat ghani Allahnya beda menglamati ini. Sifat maha kaya Allah. Sifat maha kaya Allah itu bukan hanya dengan lafaz ya ghani, ini pengen tak bawa ni. Kita yakin, mengimani bahawa Allah itu maha kaya. Allah mampu memberikan makan, minum kebutuhan seluruh makhluk. Kalau seluruh makhluk setiap hari, setiap jam, detik ditanggung kebutuhannya oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidaklah satu pun makhluk yang melata di muka bumi melainkan rezekinya, kebutuhannya itu ditanggung oleh Allah. Jadi kalau seluruh makhluk di alam ini, langit dan bumi, kebutuhannya ditanggung sama Allah, dan itu tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah, apalagi kebutuhan kita yang cuma sedikit itu. Kebutuhan dia yang akan baju, ubudhat anda. Tidak-tidak dia padat kebutuhan. Ubudhat dibandingkan kebutuhan seluruh makhluk yang Allah penuhi setiap saat, dan itu tidak mengurangi sedikit pun daripada kekayaan Allah. Maka bergantunglah kita dengan sifat maha kaya Allah tersebut. Jadi dia perlu pupu, jangan langsung manusia yang terbayang. Jangan langsung nyoronyo pajet talake dian, pajet tamutang dian, bek makhluk ile. Allah dulu yang maha kaya. Pasti Allah berikan. Selama ini hidup kita memang dalam pemberian Allah. Selamanya dia yang hana talake justru gebi. Belum talake. Manci laki ile dalam laki biyakin. Jadi baik di laki nyohom pelaki ile pergebi hang gebi dia dah kadang lah. Baik benar. Ana yakin. Allah justru semakin kita banyak meminta, Allah semakin suka, tanda kita yakin. Yakin betul. Habis-habis berjarum, yakin tak. Dan semakin
banyak kita minta, Allah semakin suka. Berbeda dengan makhluk. Makhluk yang ketiga, kedua, leher, dan lakinya yang beda. Kak beda wajah. Belum lalu tak ada laki kan. Allah makin suka. Tanda yakin Allah yang Allah lihat dari kita itu bukan isi permintaan, kerana isi permintaan kita itu kecil sekali bagi Allah. Jangan ayu. Tapi yang Allah ingin lihat itu keyakinan kita dalam meminta. Kita betul-betul yakin Allah maha mampu memenuhinya dan tidak akan berkurang. Kayaan Allah ketika memenuhi kebutuhan kita. Jadi hana nanti baik letak lu lagi nanti aku hantik aku tijik nanti. Sistemnya nampak Allah. وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى. Apabila engkau meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Lelaki surga baik tangguh-tangguh. Langsung surga paling tinggi, surga Firdaus. Jadi baik lelaki surga, ya Allah, lu Nabi surga. Ada hal tinggi tak, baik binih-binih mendang kajut. Yang lain tak, keyakinan lain tak. Seolah-olah Allah hana mampu. Seolah-olah Allah hanya mampu kepeduk kedainya buat surga Firdaus lebih banyak. Yakin. Ya. Allah bisa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Nah. Kemudian wa idza nadarta ila wasfihi ta'ala bil qudrah wal quwwah lam taltaji' fi hali ajzika wa dha'fika illa ila qudratihi wa quwwatihi. Wastad'afta kull syai'. Dan apabila engkau melihat, engkau terpaut dengan sifat-sifat Allah bil qudrah yang maha kuasa, maha mampu melakukan apapun, wal quwwah dan maha memiliki kekuatan yang tidak ada bandingan, lam taltaji, niscaya engkau tidak akan ya berlindung ketika lemahmu, dalam keadaan lemahmu dan ketidakberdayaanmu, tidak akan berlindung kecuali kepada kudrah Allah dan kuwah Allah. Ya. Jadi menyifat kudrah dan sifat kuwahnya dalam jiwa dan hati kita. Jadi walaupun kadang-kadang kita tanya lemah, kadang-kadang kita tanya dalam kondisi tidak berdaya, kita tetap akan hanya bernaung kepada Allah. Anda berleureng, anda perlu backing. Ya, jadi akan dia backing orang-orang dalam, orangnya, orang macam tu, orang ikut, orang ikut. Itu kerana kudrah Allah tidak nampak pada dia. Keyakinannya kepada kudrah Allah terlalu kecil. Dan ini cobaan berat di akhir zaman ini. Hampir menjadi sebuah keyakinan. Karab jid kepada sebuah keyakinan, karab jid keiman. You know, menyuhana backing hanjit tayo hanakan hasil siapa memang benar backing, benar tipulan, benar tipulan. Yang kerak je ketubah keyakinan, keimanan. Dan itu bahaya. Mana kudrah Allah kalau kita terus berbicara orang dalam, orang belakang, orang backing. Mana kudrah Allah? Tak ada, ada. Maka oleh karena itu, terpautlah dengan kudrah Allah. Terpautlah dengan kuwah Allah. Inna Allah dhul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dhul quwwah, pemilik kekuatan al-matin, yang sangat kuat, kokoh. Tidak ada yang sanggup apa namanya menerobos maha kuwah Allah. Tidak ada yang bisa menerobos urang dalam, urang likut. Tebuat mandum, habis mandum ya. Maka terpautlah dengan sifat kudrah dan kuah Allah. Kemudian wa idza nadarta ila si'ati ilmihi wa ihatatihi iktafaita bi ilmihi wastaghnaita an talabihi wa qulta bi lisanil hal ilmuhu bi hali yughni an su'ali. Dan apabila engkau melihat kepada luasnya ilmu Allah, wa ihatatihi, dan maha meliputi ilmu Allah segala sesuatu di alam ini, iktafaita bi ilmihi, maka engkau akan merasa cukup dengan ilmunya Allah. Wastaghnaita an talabihi,
dan engkau tidak akan memaksa untuk meminta sesuatu secara spesifik ya kepada Allah. Hanya makna lain. Jadi kalau kita terpaut dengan ilmu Allah, ketika kita memahami luasnya ilmu Allah, dalamnya ilmu Allah, Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi kita dalam berdoa tidak lagi terlalu memaksa. Ini yang sering kita sampaikan pada hikmah-hikmah sebelumnya. Karena beda antara berdoa dengan mengatur Allah itu beda. Walaupun sampai hari ini banyak orang belum bisa membedakan itu. Belum bisa membedakan antara baca doa yang tengah baca doa atau tengah gatu Allah. Beda ya. Berdoa dengan mengatur Allah itu beda. Kalau kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu doa. Wahai Allah, berikan kepada kami di dunia ini segala kebaikan dan jauhkan kami daripada keburukan. Di akhirat selamatkan kami daripada azab. Itu doa. Artinya kita minta kebaikan. Tapi bagaimana bentuk kebaikan? Kita serahkan kepada ilmunya Allah. Allah lebih tahu mana baik bagi kita. Yang contoh doa. Dan doa-doa seperti itu memang yang disebutkan dalam Al-Quran, yang dibacakan oleh Rasulullah. Tapi kalau kemudian, ya Allah berikan saya kebaikan. Tapi kebaikannya kalau bisa posisi saya di kantor, di posisi ini, ini jangan, ini sudah lama di sini, ini buat sini. Ini nanti di rumah begini-begini, tolong ya Allah ini diatur seperti ini. Nanti istri saya kalau bisa seperti ini, jangan seperti ini, terlalu menyusahkan saya kalau begini. Ini kawan saya kalau bisa seperti ini. Yang kata doa Allah ya. Itu bukan doa lagi. Maka kalau kita lihat doa-doa dalam Al-Quran dan doa-doa Rasul itu umum-umum. Kita berdoa karena kita yakin tadi Allah mampu mengabulkannya. Kita butuh kepada Allah, kita berdoa. Tapi bukan mengatur. Bagaimana itu dihasilkan? Dari pahamnya kita kepada luasnya ilmu Allah. Allah yang lebih tahu mana yang lebih baik bagi kita. Makanya misalnya doa minta mati. Dulu para sahabat Nabi sebagian pernah berdoa, ya Allah segerakanlah kematian kami karena terlalu berat fitnah. Tapi kemudian dilarang sama Rasulullah. Oh, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Siapa? Dari mana anda tahu dengan anda mati itu adalah baik? Dengan anda segera mati itu lebih baik bagi anda. Dari mana anda tahu? Maka tidak boleh kalau mempeto seperti itu, mengatur seperti itu. Tapi juga, bagaimana juga Rasulullah mengajarkan, kalaupun mau minta mati, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, bila hidup bertambah umur lebih baik bagiku, maka panjangkanlah umur. Bila dengan bertambah umur itu buruk bagiku, maka segerakanlah kematianku. Yang tidak boleh atur, yang tidak boleh peto, kita tidak tahu. Makanya kadang-kadang banyak hidup kita itu bisa berantakan justru gara-gara kita terlalu intervensi. Padahal kaget gatu oleh Allah. Tapi karena salah cara dalam doa, kamu jawab. Hati-hati berdoa. Padahal Allah sudah mengatur indah sekali, bagus sekali. Cuman karena kita terlalu memaksa, ya Allah saya kalau bisa seperti ini. Padahal enggak bagus seperti itu. Bagus yang lain. Makanya kadang-kadang Allah tidak mengabulkan inti daripada doa kita, tapi dikabulkan dalam bentuk yang lain karena lebih baik seperti itu daripada dikabulkan inti daripada doa kita. Maka wa qulta fil bilisanil hal, kalau engkau benar-benar memahami luasnya ilmu Allah, Allah Maha mengetahui segala sesuatu termasuk terbaik bagi kita, qulta, engkau akan mengatakan ilmuhu bihali yughni an suali. Ini lafaz yang sering dipakai oleh para ulama sufi. Ilmunya Allah terhadap keadaanku itu sudah cukup
untuk aku meminta terlalu jauh kepada Allah. Nah, jadi minta yang besar-besar, minta yang umum-umum, silahkan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, tapi jangan kemudian mengintervensi. Jangan ada di dalam doa itu makna mengatur Allah. Wa hakadha fi jami'il awsaf wal asma' fa kulluha tasluhu lit-ta'alluq wat-takhalluq. Demikian juga semua sifat-sifat Allah dan semua asma' nama-nama Allah, fa kulluha semuanya tasluhu, bisa kita jadikan sebagai tempat kita bergantung, untuk kita terpaut dengannya, untuk kita melekat dengannya. Jadi tujuan kita belajar sifat-sifat Allah, tujuan kita belajar nama-nama Allah, itu bukan hanya untuk menghafal kemudian dalil-dalilnya, dalil ijmali, dalil tafsiri, tidak. Tujuan kita belajar sifat-sifat Allah, tujuan kita belajar nama-nama Allah, untuk kita jadikan pondasi kita dalam memahami kehidupan dan dalam menjalani kehidupan. Jadi merenau tauhidnya kan dengan tak ada sifat, tak ada dalil, kan selesai kan. Menyonya berbeda ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu umum lain. Tapi kita belajar tauhid karena dari tauhid itulah kemudian mempengaruhi kehidupan kita, bagaimana kita memaknai kehidupan dan menjalani kehidupan. Maka belajar tauhid hari ini kadang-kadang belum tuntas. Menyertanya cik sebut sifat Allah, mandum hafai sifat 20, lawan 20, sifat jaiz. Menyertanya cik sebutkan nama-nama Allah yang sikurung-sikurung, letak orang hafai sabah-sabah lengkap, lam ratib mandum bacanya. Tapi begitu kita ada dalam kehidupan sehari-hari, sifat Allah kederawai, butanya kederawai, nama-nama Allah gerau, tanya gerau. Padahal tujuan kita belajar sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, untuk menghasilkan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Karena dia saling melazimi. Maka sini disebutkan wa kana syaikhu syuyukhina Sayyidi Ali Al-Jaman wa qala Syekh Zaruq radhiyallahu anhu, dan berkata Syekh Zaruq radhiyallahu anhu, awsafur rububiyah arba'atun tuqabiluha arba'atun min hiya awsaful ubudiyah. Berkata Syekh Zaruq radhiyallahu anhu, sifat-sifat ketuhanan yang empat, ini contoh saja, tuqabiluha arba'atun hiya awsaful ubudiyah, akan menghasilkan empat sifat penghambaan. Jadi dia baru betul-betul igekun, baru betul-betul anggap seorang hamba yang benar-benar telah mempersembahkan penghambaan diri kepada Allah setelah tauhid. Makanya menyeorang tauhid hanakan ha mungkin betul-betul bisa dikatakan dia sudah benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Tauhid hanakan dari dasar tauhid ha mungkin. Cuma dia secara zahir saleh, dan secara zahir hanti Allah menginginkan itu, kita beribadah itu kita pahami apa makna ibadah dan makna penghambaan. Maka dalam banyak hadis itu Rasulullah ketika dikatakan oleh orang, wahai Rasulullah, si fulan soleh sekali, banyak sekali amalan, apa jawab Rasulullah? Kaifa akluhu, akalnya bagaimana? Okey, ibadah sudah bagus secara zahir, akalnya bagaimana? Maksudnya cara dia memahami makna ibadah, cara dia mengenal Allah bagaimana? Ini makna penting di sini. Nah, jadi di sini disebutkan oleh Syekh Zaruq, misalnya bagaimana empat sifat tauhid, sifat Allah, menghasilkan empat sifat penghambaan diri kita kepada Allah. Ya. Awwaluha al-ghina yuqabiluhu al-faqru, al-faqra. Al-faqru, maha kaya, sifat maha kaya. Kalau betul-betul dapat kita dalami, kita resapi, kita amalkan, dia akan menghasilkan sifat kefakiran kita kepada Allah. Kita akan merasa fakir kepada Allah, kita akan merasa butuh selalu kepada Allah. Kalau sifat kaya itu sudah benar-benar masuk dalam jiwa kita, sifat kaya Allah.
Arti menyogadanya orangnya mantang butuh kepada selain Allah, maka sifat rina Allah galam ke itamang lati. Menyawa sifat rina Allah ke itamang lati, maka kasib Allah. Anak berleli kepada selain Allah. Jadi sifat kaya Allah akan menghasilkan sifat kefakiran si hamba. Athani yang kedua, al-izzu wa yuqabiluhu az-zullu. Dan sifat iz, keagungan Allah, akan menghasilkan sifat kerendahan diri. Kedainya menyokat tak sadari kebesaran Allah kamale de. Antaje prayuk ro de. Ubu dah ada yo. Ana tak puna ada yo. Teman kedainya kadang-kadang pakan mantan tak pe bahu mantan pakan mantan tak pe hayu-hayu ro tu ego mantan raya-raya adu. Berarti sifat keagungan Allah galai tamang lagi. Kalau meresap walaupun tip dan semayang yang mulai dengan Allahu Akbar, tapi halai dama. Maka kalau al-aizu itu sudah dapat, pasti ego itu hancur. Tak ada ego. Jadi wa athal itu yang ketiga, al-qudrah wa yuqabiluha al-ajzu. Dan sifat kudrah Allah, maha kuasa Allah, maha mampu Allah, wa yuqabiluha al-ajzu, akan menghasilkan al-ajzu, ketidakberdayaan, lemah.

ketaatan Allah. Ketika terjadi COVID misalnya, ketika terjadi hal-hal yang di luar jangkauan manusia, Allah perlu melakukan itu untuk apa? Untuk menunjukkan kuahnya. Di tsunami, di tsunami, mandum, lemik-lemik mandum. Cina-cina yang meratib mandumnya, lain keadaannya di luar kuasa. Maka Allah perlu lagi pedihnya. Menyuhana lagi pedihnya, tanya, hana ada teror tu. Antang roh dekat Tuhan. Seperti pernah kita katakan Fir'aun. Kenapa Fir'aun berani mengatakan dirinya Tuhan? Karena dia hidup 400 tahun tidak pernah sakit, tidak pernah ada kesusahan, tidak pernah ada kesulitan, tidak pernah ada. Jadi berani pegarai Tuhan. Tanya manusia pernah potensinya mandum. Innal insana layatgha. Seluruh manusia itu punya potensi membangkang, menuhankan diri. Maka untuk menghilangkan itu, Allah menampakkan kuahnya. Bagaimana Allah nampakkan kuahnya? Dengan terjadilah hal-hal di alam ini di luar kendali manusia. Ketika itu manusia istilahnya teduh. Oh, rupanya ada hal-hal di luar kemampuan. Nah, wa kullu hadhihi mutalazimah in wujida wahiduha wujida jami'uha. Nah, semua sifat-sifat Allah ini mutalazimah. Kalau ada satu, akan mengikuti yang lain. Jadi tingkat Allah Akbar mantang sabah mantang nyai pertama yang anda baca takbiratul ihram, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Itu saja kalau mampu kita masukkan betul-betul pertama, maka sifat-sifat keagungan Allah yang lain akan mengikuti. Akan mengikuti. Wa wujudul muqabil malzumun biwujudi muqabilihi. Demikian juga talazum dengan muqabilnya. Kalau sifat besar Allah sudah ada, dapat, pasti otomatis akan menghasilkan sifat kecil diri. Kalau sifat kaya Allah sudah dapat, otomatis akan menghasilkan sifat merasa diri fakir, butuh kepada Allah. Dan semua sifat-sifat Allah kalau betul-betul dapat meresap dalam diri kita, melekat dalam diri kita, maka akan menghasilkan sifat-sifat ubudiyah dalam diri kita. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu kita terbatas, kira-kira kesimpulannya, untuk dapat menghasilkan sifat penghambaan diri sepenuhnya kepada Allah, maka harus dimulai dengan bagaimana menjadikan sifat-sifat ketuhanan Allah itu melekat, terpaut dan meresap dalam diri kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja Anda ikuti Halaqah Subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitul Rahman Banda Aceh bersama penceramah Tengku Mursalin Basya LCMAG. Ia mengupas seputar hadis. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar pembelajaran dan juga bisa menambah khasanah ilmu agama. Pendengar, saat lagi kami jelang Warta Melabuh pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Pernah terjadi dalam sebuah upacara bendera, ada seorang yang dengan tegas menolak hormat bendera. Alasannya, hormat bendera berarti mengkultuskan bendera. Pengkultusan dalam Islam termasuk syirik dan haram hukumnya. Berhubungan dengan persoalan tersebut, sebagai perbandingan, dapat dinukilkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Istilah sujud dalam ayat tadi bukanlah sebuah kultus atau menyembah, melainkan merupakan penghormatan kepada Adam. Demikian pula hormat bendera, bukan mengkultuskan, tetapi menghormati dan menghargai para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan berkibarnya bendera adalah lambang kemerdekaan. Jadi, hormat bendera, sepanjang hal itu hanya untuk menghormati jasa para pejuang, maka tidaklah termasuk pengkultusan atau penyembahan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Aceh Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Wakil Bupati Said Fadil resmi mengaktifkan kembali dua kepala desa di Kabupaten Aceh Barat setelah keduanya menyelesaikan pengembalian temuan dana desa.
2: Penggeledahan untuk kepentingan penyidikan, yaitu penyidikan

0: Serentak di 2023.
1: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama. Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat DP3 AKB terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya.
2: Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat. Penggeledahan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Penggeledahan dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi bersama tim unit Tipikor. Dalam operasi tersebut, petugas mengumpulkan serta menyita sejumlah dokumen dari beberapa ruang penyimpanan data fisik dengan didampingi pegawai instansi tersebut. Kapolres Aceh Barat AKBP Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Deno Wahyudi menyampaikan penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dugaan korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 pada program Dapur Sehat Atasi Stunting.
3: Hari ini kami dari Satreskrim Polres Aceh Barat bersama dengan unit Cipikor khususnya dipimpin langsung saya dan Kanit Cipikor melaksanakan penggeledahan untuk kepentingan penyidikan, yaitu penyitaan beberapa dokumen di Dinas GP3 KAB terkait sama kegiatan memasak di 2023 BOKB, ya, bantuan operasi keluarga berencana. Pagu anggaran itu sekitar 1.600.000.000, yang mana ada 3 kegiatan di sana, fasilitator, kemudian juga ada memasak. Itu hasil dari penyelidikan dan penyidikan kita, estimasi kerugian melalui inspektorat sekitar 500 rupiah.
2: AKP Deno Wahyudi menjelaskan tim melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan, diantaranya ruang perencanaan, ruang umum, ruang kepala bidang, hingga ruang keuangan. Polisi juga menyita buku catatan agenda pribadi milik mantan kepala bidang serta sejumlah dokumen penting lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Usai penggeledahan, tim Tipikor membawa 2 kotak berisi dokumen dan data yang akan dijadikan barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Aceh Barat masih terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa dokumen dan pihak-pihak terkait guna mengungkap potensi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran negara. Reporter RRI Melabo Irhamsyah melaporkan.
1: Wakil Bupati Said Fadil resmi mengaktifkan kembali 2 kepala desa di Kabupaten Aceh Barat setelah keduanya menyelesaikan pengembalian temuan dana desa. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk tindak lanjut terhadap proses pembinaan dan penyelesaian administrasi pengelolaan keuangan desa. Berikut laporan selengkapnya.
4: Fadil menyerahkan surat keputusan pengaktifan kembali 2 orang kecil yang telah mengembalikan temuan inspektorat terkait pengelolaan dana desa. Penyerahan surat keputusan pengaktifan kembali kedua kecil tersebut dilakukan langsung oleh Said Fadil didampingi Sekda, Inspektorat, Asisten 3 dan jumlah pejabat lainnya di ruang rapat Teku Umar. Said Fadil mengatakan kedua kecil yang kembali diaktifkan tersebut adalah kecil desa Krung Tinggai, Kecamatan Samatiga dan kecil desa Bukit Menggajah, Kecamatan Uwaila Timur. Dikatakan pengembalian yang dilakukan oleh kecil desa Krung Tinggai yaitu sebesar 198 juta sekian dan pengembalian dari kecil desa Bukit Menggajah sebesar 470 juta rupiah. Karena demikian mereka telah melakukan pengembalian secara penuh, maka kami aktifkan kembali, kata Said Fadil. Tanggung jawab mereka sesuai dengan temuan inspektorat dinyatakan telah selesai. Dikatakan adapun tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintah Aceh Barat melalui inspektorat kepada kelima keci yang belum melakukan pengembalian, yaitu sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2026. Demikian reporter RRI Melabo, John Nehru Satria, melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabo.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak Warta Melabo Pagi, produksi RRI Melabo. Beralih ke berita lainnya, anggota Komisi 4 DPR RI Jamaluddin Idham meninjau langsung kondisi logistik di gudang Perum Bulog Melabo, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan politisi PDI Perjuangan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan pemerintah di daerah. Berikut laporan selengkapnya.
6: RI Jamaluddin Idham meninjau langsung kondisi logistik di gudang Perum Bulog Melabo, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan politisi PDI Perjuangan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan pemerintah di daerah. Dalam inspeksi mendadak itu, Jamaluddin memeriksa kondisi cadangan beras yang tersimpan di gudang Bulog. Fokus peninjauan diarahkan pada kualitas beras subsidi pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu melalui berbagai program nasional. Saat melakukan pengecekan, Jamaluddin menilai kualitas beras yang tersedia perlu ditingkatkan. Ia meminta pihak Perum Bulog memastikan standar mutu beras tetap terjaga sebelum disalurkan kepada masyarakat. Jamaluddin juga melihat langsung sejumlah sampel beras yang tersusun di gudang penyimpanan. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan beberapa sampel beras dengan kualitas yang dinilai masih jauh dari standar premium. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pihak Bulog agar segera melakukan perbaikan kualitas beras bantuan pangan. Menurutnya, peningkatan mutu harus dilakukan agar masyarakat menerima beras yang layak konsumsi. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap kualitas pangan pemerintah akan terus dilakukan secara berkala. Jika tidak ada upaya perbaikan, maka inspeksi lanjutan akan kembali dilaksanakan. Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh 1, Jamaluddin mengaku prihatin apabila masyarakat Aceh menerima beras bantuan yang tidak sesuai standar pemerintah. Ia menilai kualitas pangan bantuan harus menjadi perhatian serius semua pihak terkait. Menurutnya, beras bantuan pangan yang tersimpan di gudang Perum Bulog Melabo perlu segera diperbaiki mutunya. Hal tersebut penting untuk menjaga standar pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat. Jamaluddin menilai penyaluran bantuan pangan harus dilakukan secara tepat sasaran dan berkualitas baik. Dengan demikian, masyarakat penerima manfaat dapat memperoleh kebutuhan pangan yang layak dan aman dikonsumsi. Selain meninjau gudang Bulog Melabo, Jamaluddin juga melakukan pengecekan harga beras pemerintah di sejumlah pasar di Melabo. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangkaian reses anggota Komisi 4 DPR RI di Provinsi Aceh. Melalui kunjungan tersebut, diharapkan pengawasan terhadap distribusi dan kualitas pangan pemerintah semakin optimal. Pemerintah juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan mutu beras bantuan bagi masyarakat. Reporter RRI Melabo, Tama Maulizar, melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabo.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabo Pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, Bupati Aceh Jaya Suwandi resmi meluncurkan penggunaan sistem internet banking corporate atau ABC Bank Aceh Syariah dalam pengelolaan dana desa dan pembayaran penghasilan tetap perangkat gampung di Kabupaten Aceh Jaya. Berikut laporan selengkapnya.
2: Suwandi resmi meluncurkan penggunaan sistem internet banking corporate Bank Aceh Syariah dalam pengelolaan dana desa serta pembayaran penghasilan tetap atau SILTAP perangkat gampung di Kabupaten Aceh Jaya. Peluncuran berlangsung di Aula DPM PKB Aceh Jaya, Kamis pagi. Penerapan sistem digital tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam mendorong tata kelola keuangan gampung yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Dalam sambutannya, Bupati Safwandi menyampaikan bahwa dana desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, akurat, dan bertanggung jawab. Menurutnya, melalui sistem internet banking corporate, seluruh transaksi keuangan desa dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan aman. Selain itu, setiap transaksi juga tercatat secara sistematis dan dapat dipantau secara real-time untuk memperkuat pengawasan serta meminimalisir risiko kesalahan maupun penyimpangan. Safwandi menambahkan penerapan sistem ini diharapkan mampu memastikan pembayaran siltap perangkat gampung dilakukan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran setiap awal bulan. Hal tersebut disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian dan penghargaan kepada aparatur gampung sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Bupati Aceh Jaya juga menegaskan bahwa penggunaan sistem internet banking corporate wajib diterapkan oleh seluruh pemerintah gampung di wilayah Aceh Jaya tanpa pengecualian. Pemerintah daerah akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, para kecik dan aparatur gampung diingatkan agar terus menjalankan tugas pelayanan publik dengan penuh dedikasi dan integritas. Pemerintah daerah, kata Safwandi, akan mengambil langkah tegas terhadap aparatur yang tidak menunjukkan komitmen dalam melayani masyarakat. Reporter RRI Melabo, Irham Shah, melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabo Pagi, produksi RRI Melabo edisi Jumat 8 Mei 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabu.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Inspirasi baru saja diikuti Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Namun begitu pendengar, jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 5 atau pukul 17 sore nanti. Edisi hari ini pendengar Jumat di 8 Mei 2026. Pendengar, kami lanjutkan tentunya di program Lintas Melabuh Pagi, menantikan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
4: Bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita jelang warta berita Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jamaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik, sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya, sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah.